0: shit. Sambile dege shek tamano kisil.
1: Lano go ngame kitu biga dintano. Go ngame kitu nbig. Bire gura biga skare kamile. Egere biga vime na pake nyogago na gula IBC. Ko tele jin leweni shet enore ne kararan. Enore ne bo ne thogu not ko. Ngen jitu gula kutko. Mongu leweni shet kutu ni birgura nyotan ko wale gi. Ko ako yiku mwange ko birgura bi kechang in 2027. Nagere ko leweni shet akenge ne mwangu ke bi kechang kabisa ko birgura. So unge igun agenge en bichon chang choni maunge ya kubirgura mebu hat bichon banyansa en nyotan ni nailo kutinye nerega kichek betu notan kama gele nyotan en kasarwe ke chang kubirgura bigi amune nerega ketinyo kumuwa gule enen kalyan burye negile nekamaj kwa etene shkando inatete en kasaritan gu maunge ya kubirgura bigi so me mwahile mo
0: mwahile me maunge ya karibu sige kasa kwa tabligetio to mge nyoru Transzoia. Sige kasa kene gelelene lakini wakibuwa tun agere kakiwekwe chin kakikuwa net lunch na pakorake sambili na pasilingi shek 3,000 akakumawe chileje chenge kito duket number 3 agoi number 5
1: 3, 4, 5 gunotan gunenye 3, 4, 5 kumiten 3,000 kenya shillings mewe duket agatukul 3,000 big poka lagenge nyenda igo shek negita tama na umutia miten tai so yensashe jutukul kumiten 3,000 and star 4421 hash
0: duket number geng number 3 number 4 ang number 5 change ke baro na tana karunet na tana babe tabraning star 441 hash
1: ngegas jepsaruro ke juliana kitale dr jepsaruro
0: sigiwe ke ga juliana
2: karam sana pisho go eri go mu pogna
0: ye bye bye en garibu
2: e na wera te fotin paten ni go 2027 biro ti lembe ko ka wel gidogo Kwa sababu tinye paha chara utate nga amungu pire kura kikabila. So asyo atara uruta mokura asyo jubakwa lenji njule mili nye tatu jubirikini chaje nye matinyo. As akubirikini ramo nye northeastern frontier Karisa, Wajira, Gomandera. As agicho kura asyo kabishyolo yaba Marsabit kama so anenye nyo. Birikini chaje tena ramo Asunye choka masa Mombasa ku ni yani virta eta ke lugu paton crowd Mombasa kwa sababu mimi ngale jwa actions tige na mala go tige ene hiro tile tu tutale jwa jigdo Holanda nyu chip tile ka sa nyamwa tiba e jamwa na ndinda kumi ngale ga western gutakta ga ka sa o ga ya rigi chi go sabota se bona go lugu preste Bugi wala ngi ngala wala lokala sa Pada western kata saya berjini lakuanan yang wang Kutum mami besok lep cuan tanya berjini arah buru temanan ya Allah Agak parah ya ayo, ya siya saya tak western kata saya Diru di lembu tiwa kena sepi cuan cia ku Ya ne tabu kata saya So, kumi jangan diru di lele nele ka kogo yei berjini wang kogo yei cukuran Kamu kuta kogo yei bani ni lele watabi kaya nana Kumi sini agak diru di lele macam tari gici maine lagi niru di lele In case ku sabotan, nyewa sabotan Tak kogo yei, kui pepi cuan cia president Rakan kau lagi nak kau kau kau ikut presiden apa macam aja. So, itu dia lagi orang kan ada tahun jadi show tu pegangan. Mami kabel lagi ada itu dia lagi macam ukur comparison musia kan itu beti. As kau kau masa beli apa macam kau ni ya? Utar utar kau ni apa macam presiden. Untuk bagi anda ni masih jahat tengah mari. Ni kalau jangan ya atau es kau pasan kau kau menalar kau kau na.
0: Tunggu, tunggu ingat beberapa na satu sambil aktif tu makan. Geta stai gegas Juliana nkitale agio miss Juliana ngu gamanda Juliana ngawano
1: magirein
0: gegas isku sobinda sete gewe kegege beberata lakini geri lege cheng jege 3000 kuye gamo uneng number 3 number 4 number 5 Shadrack ke nyori jege number 1 Bernard ke nyori jege number 3 karge agora ke Eglin ke nyori jege nge beberata number 3 kora karge ag Elias ke nyori jege nge number 3 Irene ke nyori jege number 3 agma gele cheng jege itu 3,000 and duga shek number 3 4 ag number 5 inyori shek 3,000 cebua suku uru warone tapi tabrani ichile ne gitu
1: star 441 hagiwe number 3 number 4 number 5 chonso mugu tiyoge umiden 3,000 cebua big tool mura big tip tamok tisab chunam jiga jitul nanye 3,000 chokto ni toka pesa and star 441 hash umaygas tuge naba joiz kusubinda hara mura rele muru ngeny nge mwailana asome big kyoge cebua bururiet kwa tilgura missing kwa Kwa wingi ya itiwa kengalal geigwa genge Siye kibendi ke sammati gura inik poror yoshe ke chun alage Kukakerat kura inik ke chogo iga genge Ya itkora betunne wale wenishet ki mangu gen chongindo Kebe kebir gura

0: Tena ne ibwati ago ma ibwatin.
1: Bane man ibwate bikie ma ibwati.
0: Tenda na tena kago ite je. Daigo shaka tena daigo shaka sa magla ba table.
1: Yes.
0: Ago kago kile engine kero yo. Yatat kabisa ulimbondonyo. Namsi maimu ngeni nguni agi jil star.
1: 441#.
0: Ago na muaun. Chang bikete star ego nyoru gel jin. Inye kitu nige tenge nafasi. Nipoba aradid. Michi da nige gure Josphat. Nenge ngalali agere kanjo 29,488 kabaishe 19 shillings ga tiem kanje la genge nchi tani ke gure Dennis
1: yes
0: kanjo urjige 37,311 inge nilegi bukto angu ni rabi ni tukule nbogisit amune esimeti nye nafasi ni ngungita amune esito mwe nyoru geljin kogeche ilgitio star
1: 441#
0: auna ilegagi ya atpogisi ishektukul kumye amuna awa mune letu unen ni namao dami ya mbili ni namao dami ya tatu ni nama ndaili bute nguni ya tati ntu goshe tukul wino Gilbert nge ngalali agere kachuti yana unyori 3,983 kasimano
1: chill star 441# keri ili kogindi usili ngatabogu sisi chona ngwan
0: wino James agine kachuti
1: nguni yes
0: kaya James chichi kako unyori 29,568
1: star 441#
0: ulongina mesimo it what's trending MIFM.
2: Hello, yamu ya chama.
0: Ah, baba kabisa, hiyo amune nyi.
2: Chama ya chama, na mbela ajai.
0: Ah, gele ko jitu ngibnye.
2: Eh, wamu ko jitu ngibnye ro chama, na mukele.
0: Aha.
2: Eh, amune to agere na la.
1: Ah, bye bye boger.
2: Kiko ke ni to agere ki ngala le twane boga.
1: Eh, kiko exam times boger inyu.
2: Mo watu no na sa ego le lumpa le rungai.
1: Mhm.
2: Amma le tukul kuwa mlaji nata lao chama amma utuwa ito reti eni yona to chama kongos
0: kongo ya sante sana ya ulimbo conference garani chitu keta ambwani nini yotan ya chitu ni yotan kitu imu haji le wewe uko pande gali
1: festas
3: ya mune uti eketa kiama
1: kiba iba ya
3: festas itafiketi kwa lika bobetis Nah, nama kita hanya boleh abis tu, cuma nak berjaya le.
0: Magino.
3: Nah, nak tahu ni, tujuh hari jom puri. Agar kami kicau mana bay? Esoknya entiwat MC. Abis kemas cinta biasa, tapi mau mori nyun, urut gitu. Mama agar ramu, mama kini lanjut boleh agin le.
0: Kongoi.
3: Hot kecil tu, mama kini lanjut boleh berjaya le. Kongoi mungkin apa berjaya le tak cama?
1: Kongoi.
0: Blanga tesi kwa rili anu abule, sandani?
4: Yo, kia maanili anu dhagana.
0: Mwati nye ngal?
4: Amune, bagari tap jitu ule nyo.
1: Ah, bye bye, bagari tap jitu ule.
4: Ike lemot nye alane, abuza. Ake, mkazukamitu yetie jite emara huna ro jama.
0: Ehe?
4: Uwa mitu yene bae miko kufo kaniyo.
0: Iwa, salo, mwa kabanga nile nyuko ngalda.
4: Eh, kon yang ini, mau bangun lagi ni boleh, noe boleh lagi ni rata, embarak kah tu jama.
0: Tu ye
4: tu orang tu ye tu lebu hilang sepuh aku cuma macam bagi contoh kurjana kau pun boleh tu jama. Nua matang mau guam jinam ayah gigu.
0: Gigi namlai namlagat gigi sabi.
4: Kya namlai nanya gua noe jama, kau tu jangan kita awak kira nak kau mino.
0: Ah, sabi kau bisa. So, ini coba kita aje.
4: Ni buat auto aku tinggal pisau macam mana? Ia pisau itu lebih baru macam mana?
0: Ya, ada macam mana tuh mbakole?
4: Ay, jangan kita curi taran ni.
0: Baik, mesra, ambil level ya.
1: Matke tesis mana ni kaya juga, mama sudahi.
4: Oh, mama sudahi kita terle.
1: Ama sudahi kita kaki bel lagi ni macam kaki yo.
4: Ni kita ni bermaya, ni terikat halai joni.
0: Sudah.
4: Unak dia awak itu awak dah menyu nak guru zaman aku je bilah.
0: Gotari negan.
4: Gotari negan tu zaman. Nibu jodoh awak tu zaman. Negara orang orang tu emak.
0: Makikinde ulam o.
4: Kikinde ulam kore kwe jaman en ol. Otino ya tuyo se chonyo kwale jinye kwa makimakin kia jay mi yore.
0: Okay.
4: Nibu jota kwari no jaman kapisa en ol yesu ori. Oka kachame kwa tinye jaman en doji ngale joto ne. Koka lom se kye jenge yombite.
0: Ehe.
4: Kuwaruru lakini lakini ochengo jaman umai bituno to malu isu kiasu loruru ndo
0: sawa sawa
4: nipu mongo ya jaman katuwa na kilemo eni onaka yue kakile soko sinakye mawataja nuwa namba kujuteso kikinye
0: naasu kwa nam report kapele bi
4: aisu kwa nam report takane eni one zanani kuko ya jaman blangate
0: kongo blangate kongo Poti
5: yes.
0: Amache kibut pokisi sheju kwa gile ni yotatin kongete 50 shillings zeri nguni yaku barak.
1: Mamache ubogo kichi pesa chiko gindi wak pokisi sheju kongete siling kondom agoi 300,000. Ama yati tuguligeri lehi kwa gindi unatachagu.
0: Nam 20 bobesi moito.
5: Yes.
0: Agi ngejuti yotan. Taka agi ngeri chapter ni geinia. Ingele taka inamtugu kukito.
5: Okay, we chuge geinia.
0: Star 441 hash. Amache ilapati yotan nguni. Okay, geri gini genam. Kini kia na mini yotan, songa na ayo. Uina onji itani kwa nyori 4,676. Congratulations. Tuende tena. Uina onji itani kwa 1,356. Onge vayi nguno oto. Miasi nga legi. Uina onji itani kwa 6,080 shillings. Number 2. Nami vaksi mo ingu nguni. Ama chiki ipuji. Ingile kwa kinte parake nguni kabisa nafasi. Na oto ni popa roti itamuni. Kikiro oto. Ima chiki ikiri chiche kukete.
1: So chill star 441 hash omache igeri ile koginde unata kongete siling konamba ka 300,000 yanto tukisi siok somo ogo toying make sure kjogile kenyo rugi
0: inaji dana 4,780 kero tuende tena sana raka raka
5: yes.
0: Omache kejuti yadano inaji dana 30,816 mesa ingalegi gororo ni ehe ngake ne juve 4,857 agere ka banga lego mnya
1: Star 441 hash.
0: Labati nguni star.
1: 441 hash.
0: Inoji itake niko nyore ni ongora 1,912. Hakuna asara. Na mgini kena mdeni ndonyo na usonge nayo. Kwa nipere beti. Gimete ima ntukuju?
1: Hei.
0: Aukwa kindeweji?
1: Imaji mirabisha kina chaka tuli ya ni mbogusit. Kwa kinde mbogusit. Shida kichogne mii kwenye tomi ya mbogusit noto.
0: Chute nguni star.
1: 441 hash. Ini tilgo uno anigere boxi number 1 pakui number 6. Imboxi shechon kutinye angwanu rapishek. Yati bak boxi shechota jetinye rapishek. Oyengo matinye angwango tindo. Matingo temenen yati boxi shek angwan.
0: Wino anjitani kwa nyore 31,072 shillings.
5: Mm-hmm.
0: Paiba eno lemi. Kututu mwe namsi mwe tunguni araka araka amunu. Neto kona fasi ni ngunge tino liyongo bun soko murwa.
1: Yes.
0: Singe vendi ike nyurunga liyo neno libo studio.
5: Mm-hmm.
0: Kukai na mjuguge teni yano. Ino nchita ake 6,560. Kake iti akaka niko mnye. Kati akaka niko mnye.
1: Yes. Kacha banye leyo zitobi kinguni. Yes. Yata nyigiri kia chitugule. Ino na chita niko nyur. 11,000.
0: 11,672.
1: Yes.
0: Kuna ata kimchezo mchezo.
1: Mm-hmm.
0: Ehe. Ngake nerubeni yoto. Ino nchita niko 993 shillings. Nami nyegu noto, miya taa nojo, miya naa necho wanguwa mnyono.
1: Mm-hmm.
0: Ehe, inoji the 5,135. Ulanginyo rungo lio nino libo studio.
1: Yes.
0: Kirikiti ulegechi il star.
1: 441 hash.
0: Box number 1. Awe number 6. Amache kirikiti nige nyoro. Nguni kukakiti akitatuku awa mune letu unen. Kuyo letu unen nguni kumea chunde na fasi kupunine une. Angina wale na fasi ni kune ngunge. Star.
1: 441 hash.
0: You know, 5,636. Congratulations. 17,835. Congratulations. 13,169. Ah, onge vayi ngunoto nulandukul. Kenyo runga lion. Eno lubo studio.
6: Booster
7: yat ing MFM. Kya kaza kaza kora tiki wale jina msalvei? Masawa kila kitu
6: rani.
7: Sa sapane pa gimba. Kwa njigonji taasi ngurige. Kule ya madami na kwisha sisi. Ati kwisha sisi. Inye ina tango. Ole ya madami na wato. Eita pari. Anan ngobara.
6: Kule ya ni askari.
7: Ole ya kora ngotko mwana jeshi kumaiwa hati ma.
6: Kule ya pana.
7: Osi yes.
6: Ole na arotri shet kapsa kukikipili jika. Karena umma ya ma,
7: kalau tak ada kau tiar kurgen, bukan alergi ayuin. Gua saru apa kau kue?
6: Hatinya sahut itu.
7: Eh, akwerji age kangale woi abwa
5: awe
7: magisise ju
8: kilimo the digital man akisale oliweta kapinga
0: amacha apo tuna kuba mobi pol oret nota ni gararan missing mobi pol kule nji nyorjinge eni yota nafasi nota ni gararan nabu nyorjinge skiza tune chota njigararan missing skiza tune nota ni mwuchiko inspirational motivational jokes anago bible verse hiyo kutai letter M letter U anago V go 23175 yika yokte yika confirmation kubun safari kum metwaite kipendi yike nyoruti ndaye nolibo studio asiko bit keweke chine sete Oret ko nigan tomo gewal inye gidyo isor tugu gugeno limbondo nyo tieninge ko leimache inam silinga tam ngeten siling konam agoi 300,000 nenge ngaloli agere michi da nigan nam paka 50,572 biki ko tieme nguni ilo angigirote tugo shechu kumenge gerichiche guge tori nam gidyo nafasi igeri legechil star
1: 441#
0: paratet nganyi neno limbondo nyo kumatuten amache igeri gidyo bogisi shecho antukul ko ngete number 1 awe number 6 agenge kuwendi kukuni borotit agenge kuwendi kukuni ngeljin chuti yota nini nguni asikobit keta star star 441#
8: KMO FM song of the hour

0: Antiguilla di dinye ne tango. Ah le je madam ina ta aida bari. Anan go bara.
1: Kule je ni askari.
0: Ah le je gora ngot ko mwana jeshi ku maibo ati ma.
1: Kule je pana.
0: Oh yes.
1: Eh. Ah le na ro tri shet kapsa ko gibil je gar no mayama.
0: Ka uta ta ko tiar kurge gwa na le je ga yuen. Ngo zarwa be ga ko kwe. Atinye sauti ta. Ha kwerji age ka ngale oi abwa
2: awe
0: magisi se ju
3: klimo se digital man agisale oiwe tap kapinga
4: kale wa chane tane ka batura le media mapwebs ko tiaga ngene mai ga se live live ga se jebo start kuro tane klimo se digital man na go san bay we play on the episode download tane kuro na tane se mele media mapwebs mo sauti mo you
0: tage mi you me fis bwana duga number 3 inso komurwa
4: olongi at conference o mai labatwa gi wano
0: *220# hash agi ya duga number 3 na gaginde fees
4: kasko mye
0: *220# hash yote duga number 3 duga number 3 go nota na gaginde fees
4: mi 12,000 yu ako mi 50,000 re yuton
0: wai
4: kine mi go higu ye ilai awe ndi ya inon
0: Maureen Tarus kwa agi akun 12,000
4: hey Maureen kwa gitarun
0: Shadrach Taygood kwa agi akun 12,000 Tracy Rob kwa agi akun 12,000
4: lasi maise mwatu utege nyutani na ilai I know to get now in the end.
0: Cynthia. Cynthia Gipto 50,000.
4: Cynthia
0: Gipto 50,000. Cliff Limo, Kagiagon 12,000. Janet Serem, Kagiagon Elbu Shekta Managoeng.
4: Kimi Yotagas Agi Yokchi, *220# hash. Kiyote duge number 3 na gazri gele fisi. Agwe Newton kwa kumagele ichoki. Ama ngebite ne Newton gebendi conference. Gebendi kegose bikia tertere ngab kirwa. Kuhi kwa genge imbi kiyoton jegu itoski. Negimi tene Newton girwachi en beta brain. Taita skip tu miyotu ngab kirwa.
5: Ya mune glemo agusalbay.
4: Kicha mege.
5: Kikura na taita skip tu mwenye kukunje maase. Masa piti yang nande sinya.
4: He he mwawejo taitas.
5: Kami jadi tuh kir walk straight away. Kami jadi lagi biru agar orang kita netai ini lagi tenaya ni sabun tanggung ini claim away. Kau notok lagi ni kagak. Ya kau kira kagak straight ini ni. Logo mai tanah, logo mai taro nal, logo kita ni ada nago tu kumining. Apo aku kuanya aku kuain no ni pernah aku kangen. So kami jadi lagi kita ni ada nago ye kira tu kuni. Untuk ane mukul tanggung mana gua kagak maro nal tu. Kami jadi ane. Tetapi kau notok kamu keras ni baju claim aku pa. So which means ngi la karasta ki jono ngu no gam tik tale de sigi ki ngut ko tamen ngut ko tamen la kwe ngut ko tamen la go tul ko gar kai tan ngut ko tamen wera la go ki ngi ka ko ma ronaldo ko le ko to bo pla ta geng na ni ne ti ko ko me ta no to ko ta ma mu e mo ni ko ta bai le bo imira ni sa ko muta ko kai ko kararan ko mi la go muta ko la lun ma otherwise ngam ko ga ga tul ne me kle mo ki gura na tai ta ki tu mo ne
6: Kongoi Aku ini kau ni, ya ni kau ekoran ni, kini sekejap yang kau baca yang kau siapa? Kau kau ekoran ni sekejap. As, mana ageran le, mami makau aja. Amu ni kiri le, makau baca ini mami siri ye tu siri. Aye, ni mohel le mas, emas aku le. Meri yang bishun ni ada siri ya. Kau kau ni, kau ni amu ni kau kau siapa ni nak yang ni aktor. Ah. Ungkong yang dijemah di sini jadi kerja, ungkut kogi kogo sih di sini agakkan. Kau mami aja itu aja, ungkut kau mami cina sih buat agakkan itu. Ini jago mami cina kene mita banyuan ane sih buat. Anak kau mami cina sih kelo agoju, namu je le imu gua sih lojju. Laki ungkut kau mami tengkut kene sih kau jaya ungkut mami tengji ada tu kau mami lagi ungkut main gua ni, mami tengji ne sih buat lojju, pak gua ni. Agiran itu ni right firaan. Ungu menyusiran, ungu mengaksi mana sih kita jigit bahwa firaan gua nyanyi. Ungu tu kau silos. Ungu tu mami itu lah fakir tu belum minta orang. Siapa mengaksi? Ungu musik ni mana nama kau sih nasi ni musim. Awak mesti lah, wujud sudah tenang situ lelu. Ungu.
4: Kongoi, kongoi missing, kongoi missing, kongoi missing. Belakang tiada ni anetan. Shadi.

0: a minute.
1: Never
0: the bumps.
1: Ibara ko le jo na ke kala mama nyu ko mama ni ti gi e chegi to ali matu o.
0: Ane agin yo gi la ne agin ne.
1: E gi na ma mu ai we ro ni na ma le ko ro no te bi ngwa nyak si gi chong gu wa a ko ngala le na o te bi ngwa ni. Ko ye ge ri le ma yan ni ba ka tul i nge ri tyo i che ngu ya no i ko mba nu ya na ko me ngi sia ko na nyu a ko nda ngu. Ko burto si gi cho na ta tu ni ko ge ko le o te sta o mi. Ko yani so mato bi shange sai tie ger to le imin inga ba liwe ko ni bu chote bi mwe ngorona gi chengo tig dogo ko ngalo gi si gi bu amu yi kai cham su kai cham ko ngoi kle ne andi
0: ko ngoi man sia die ni ani tsan ne tanzania
1: kale kle mo
0: ei
1: le u nga ga fi mu ga ne ta ma ex le kai bel 12000 no ga bara birchi manam ne
0: ani ten Kongo jadi.
2: Birji itu nya gua nik sai.
0: Tanzania.
3: Woi, Limet.
0: Hei.
3: Wabu dah hari apa juga itu?
0: Kijam lagi. Bagi.
3: Tapi gua kena rasa masih
0: berpapi. Eh.
3: Nada negeri tu. Nada negeri tu gua rasa kita lawan kita kuku. Apa yang kita gua apa kita ni memang ni mahal sahul Limet.
0: Eh.
3: Apa ni bodi betul? Apa ni bodi lawan cakap betul? Betul. Kerja lawan betul. Mami je yang ada sikit sikit cuma orang tu. Lawan lawan ke tanpa ni ada orang betul.
0: Kongoi. Kita apa sekarang?
1: Ilemu nemi.
0: Nemi.
1: Ya nak berapa dah?
0: Ami wal kap sekarang bodi le.
1: Macam ni juga lah. Kau tak macam dia biasa ni orang ni atau aku awak ni jempar pun dia. Tapi nanti ni selalu aku min dua lot ni. Aku kau tak macam dia ni. Ia dia ni makoi walbi dia dia om ni selalu. Anak nuna mah be.
0: Eh.
1: Eh, kau tapan wira. Aku tiang pun ini ni aku minyak dia biasa ni. Kau buat anak ni mula pun jangan oleh segera.
2: Kongoi lari bonja.
0: Kongoi missing dia. Tapi lanat, pilat, pilat lagi new talk.
1: Tapi nak pelan lagi ini tu, neru pun tak boleh tak
0: ko. Eh.
1: Konggil lecap jengke si, sebelang kita IC region niu, nomor a boy je kami tak boy je, ko enak lagi ko nomor koru. Boy je barah. Pas ko ini, cuma yang neru boy je ko contoh, tu kita cuma ucap apa kami tu mungkin sebelang kita IC. Aila lagi ni IC, dia lagi okey tahu nak nak boy je, okey tahu nak boy je kami kaya mana, amat je yang mana ni. Kita yang kau macam jitu, kau entah macam ni buat tu ano.
0: Haha.
1: Balik mak. Mau si korat jamnya ni.
0: Kela korat jamnya.
1: Kau mengajar bij. Korat jamnya. Magna moto, ya ni. Tutup tutup mau jono. Bagaimana bagai dia mengisyot. Awak gitu nang darah nafas, awak gitu ni ni. Nampak mana ni tutup ramai ni, nanti beri kau tes tu. Kalau mereka lakukan dengan itu, jadi kita sangat kecil.
0: Heman.
1: Bukan lewat jalan pelat, lagi lipat,
2: Safari itagenge ngumagi yagu ni geti safari ine boye ngumagi yagu 50000 giyagu ne libu shek tamana gayin kimeje ya number 3 ipke yagu 12000 nanan giyagu ne libu shek
0: number ko mai bi mango mie
2: star 220 hash
0: amai check it ya star 220 hash agi we namba ngapi
2: iwendi duget number 3 na kagisirgele fees
0: amai we duget no kagisirgele fees no number 3
2: wei
0: gotome ya 50000 ke gone 12000 ago lasi mai choki newton
2: Star 220 hash.
0: Ingoti macam ikut agen kat picu. Ama ini nampi mengungkit kan? Agibi mana lahila? I know duga na wedi number 3.
2: Duga number 3. Star 220 hash.
0: So Oscar is tegai number 1. Give me number 3.
2: Yes, give me duga number 3 Oscar.
0: Ago yang give me number 3 kwa ginde seling atai ni ata.
2: Kaginde duga number 3 we. Kaginde 12,000 agende fees jawa elibu shikonam.
0: Kero madam inochezka?
2: kagetesta kora duket number one, hiro.
0: Kokinde duket number one kitchen 2,000 shillings.
2: Yes, duket number one ko ne naba cash.
0: Yani kokinde 2,000 chepa cash cheni wetenagi ya duket number one sabari tenge kego ni 2,000.
2: Au wakisawam gele duket number one ko babi chetoma konyoro kikabisa.
0: Gotko to misire shilling kwa nam inye nao to minamegi iwe duket number one kego na 2,000 shako egg.
2: Wei duket number one naga kisir gele cash voucher, ya noto.
0: Mimi kema anafisabe, endu gana ona mba wana wako kinde 2,000. Kupo chine tuwa minamegi kapsa, iwe ndi ya kia sabari tayenge kego nine?
2: Kego nine elibu waeng, hindu gana mba wana. Kaso, chill star 220 hash.
0: Ingoti ya genge, mbi kema chene ya niye kego nine, ngoti ima kego nine 50,000, na ima kego nine 12,000, iwe number 3. Kasa nga unotan, ulo mbiko sema liyo.
4: Boyboyen MOFM eng inyego stoin denyo eng chamet ago subet negiro gonech eng beberuet eng MOFM ninyo tugul
5: chamge gostain denyo eng witugul le mite ago itagat eng logo yega mungaret kongete MOFM nesomanun kwane Stanley Arab Sugut. Kokotestai keborion chirerunet neo nebo chego eng county nebo Baringo nekiwechin kele imuch keger alak eng kampunisiek cheechen checham kwale chego chebo kabotik eng county notok cheboto Tugen Hills Farmers Cooperative Society ne agenge eng cooperatives che alei aga korat chego asikwaldechi biikab emet eng county notok. Yego ngalali eng komasta nebo Katimok eng Baringo Murat Katam komwa sirindet neo nebo kibagenge inotok Mark Yatich kole tesetai kongeringitu chego eng kenyit age tugul chenyoru cooperative inotok netagu angot komakiib kakwautik chemokotin ko imuch keger eng kenyishek chebwone.
6: Usalishaji wetu wa maziwa imeenda chini kidogo kuanzia mwaka uliopita. Sababu hasa ya maziwa kwenda chini ni ya kwamba malipo ilienda chini wakati fulani sababu kulikuwa na oversupply ya maziwa kidogo koso ikakosekana maziwa sababu kuna maziwa yenye inauzwa nje ya madairi na tunaona tukikaribia wakulima wakitupatia maziwa tuko na kula kubwa kabanet ya lita 500 na uwezi weka maziwa chini ya hiyo lita 500 ile tunafanya ile tunapata kwa siku inafika 200-250 in a day which still iko chini sana
5: kosubkei ag notoka kwa chair ine kabati koger kole katakige kabatisiet nebo kasari nebo mohege chegimen chebo tuga agora kosom serikalit ab county notoka ak serikalit no kotoret kabati konyorchige kanetisiet neititaat nebo kabatisiet ab kasari ak tuguk chemogotin en kabatisiet
6: ana tukiwa society. In fact, tumekuwa na mikutano. Ile imechangia zaidi ni issue ya breed ya ng'ombe. Kwamba wale tuko nao na ng'ombe zaidi awacha upgrade grade star usiko chini na ni kwa sababu services ya AI ndio hakuna kabisa kwenye hii kaunti yetu especially upande wa Baringo North Central.
5: Kosubkei ak ofisayat neo netelechin matuet nebo aldoishet en cooperative notok Harold Kemei ko kikore kaitet nebo chego chenyoru ichek kongete litaishek 1,086 ak lo en kenyitab 2024 agoi litaishek 1,022 kityo en araetab lo en kenyini. Kamwa kole angot komakiib kakwautik chemokotin ko imuch koger icheket ishet ne alei akorate chego eng kanaset nebo Kabarnet ak komaswek alak.
7: Tunaona kwamba maziwa ile tunapata kwa society inaendelea kuteremka kila mwaka. Kulingana na takwimu ya miaka 3 iliyopita, tunaona kwamba maziwa imerudi kutoka lita 1,086 hadi sasa tumefika lita 1,022. Kwa mauzo, tuliuza maziwa ya kwanza 2024 ikawa $5,600,213 na kwa sasa tumeuza maziwa tu ya $1,500,023. So hiyo take line imeenda juu sana na tunashtuka kama society maziwa ikirudi chini hapo mwisho section ya dairy tunaweza kuja kufunga. Serikali watusaidie ili tusaidie huyu mkulima apate kupata maziwa aongeze mapato ya maziwa.
5: Kibagenge chake chebo pandap tai chekikitoi en komaswek chebo gaa kotoreti mising en kolongunet nebo sabetab biik kobun boisionik cheterterchin cheboto mung'aroshek, kabotishet ak boisionik alak cheilongu sabetab biik ak uchumi nebo emet. Kounotok konyolu eng serikali koger kole nekaip kakwautiet nebo kotoret kibagengeishe chotok asikotestai kosuldae boisionik kwak. Nitok ko cherset kobun katuyetab kei nebo kibagengeishe chotok bo bandab tai eng komaswekab kaa eng county nebo Bomet neibu kibagengeishe kesire 200 akotindo membaek cheite 25,000. Kosubkei ak nebo ngecheret eng katuyonotok Geoffrey Maritim koboto sirindet Vincent Mutai ak membaek chebo kibagengeishe chotok konyalu keger kele kakitoret ichek asikosulda eng boisionik kwak cheterterchin cheilongu sobetab bikab emet ak uchumi eng komaswek chebo kaa. Kacher serikalitab county notok ak serikalit neo komat kogusta boisionik chebo kibagengeishe chotok.
8: Tuguk cheyoe CPOs chu koyoe tuguk chechang. Miten ngalekab compassionate kotoreti bik chomomucheke. Moe kityo chechwak ichegen yoe chetoreti. Lagokab sukul komi kotebi ra lagokab sukul kosubke ak disorganization.
9: Kakibwan tos kesom kondoikyok kabisa kele kokoswek kabisa somenyon amun kikecharibunan en olimpo en community kecharibunani kabisa kekose kele takinyoru chamet ak echek en tuguk chechang chekimokyinige. Mising ot kikilinige ne komostab lagok kekose kele tasomoso lagokyok. Lakini kikilege amun kikiker kele yoche kituyenge amun maimuche koyai boisio age tugul chicho. Miten vijana chetomuche nguni komara kotokibirote en oret amun mara tokichorso. Lakini kikotoret komoswekab kurubisiechu.
5: Ak chotok ko logoiwekab mungaret kongete Emo FM olamagun mungaret netindo kelchin. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
4: Kepchin it emosta mungaret eng Emo FM ninyo tugul. Eng Kisii ago maswek che mtindos igose 95.5
10: meaige nikibo loet kiboishe nitani kitigon bik kotorjige kit nekameche koyai ak kokochi boroindo netai.
11: Kisii 95.5 FM Kisii.
0: Nalego Jonathan Kibedi unata nikilejin meto operation kemo te digital man.
2: Igure na yue tap kaptinga kipsalbe mwenyewe.
0: Kimi kitiko ni wiki mi girwachi en betu tabrayani. Sama indete ala mangaroni?
12: Iklema salbe ya mune.
2: Kijome gei?
12: Ne toka na kumop sama indete en duwase ya mgarni wala. Ni saa hii kumomi te lukubari chumda yako iklemo. Kapki ruwaka nyiwe iklemo.
2: Why?
12: How much are they? Kopakai ngalek chombo sigi chonji gat akitio kot kogi goan jebio sanani net kogi goan endamu. Makai ka alok kenge ni lemajau gato gilemo kosir ingen lalai mutu jebio sen nyo kosiche loge dimin akikuren chaku gat. Makai ka kenge ni lemajau gato gilemo akitio ane wero oya lok tukul akorib loko gergay kokorun orun koro kei chekitu lo chon. Kumaite kele kasasu erona kele kapiru erona locho ndamun kiribe kongeten komengechenu koingen ile lokin dichamacham kokoronon mati ngomekwanda koikwanda ndamun kiribe ulemu ama alewe erona korib locho na tipi komangetu ainet kumsama indetendu wase amgaruni.
0: Lewe Jonathan nekilejin metro kibendi pamoja en betuta raini nginyoru baroindo ongin wakit kounata kabisa asikabit kwanda apaj kipto.
12: Ya mune kilema sale.
2: Kijame gei.
12: Kina mwaini erana leri njene negi chame uki chamak lo. Uki na mwaini chyo. Wala jiti yi chao. Yege ni lemma kwa za yi nga bandi wetaban. Erika ndende ta wuna gisheng kwa ta gisheng ka adi. Awata taak maa ya mune loa jango fetu se kala konyo wato arete. O ati da yota kisiri ani kilema. Kini maa kwa rene ki ka mune wati sabo. Uki nyo kwe ni tumza taarek no. Lain ni sekarang aku kita aku nanti lain ni mizo mungkin ni tu kulit kau mizo kilemu aku mizo nama aku lagi lepas ada kita ada lagi.
0: Gonggoi kilesha.
13: Kilemu apa lagi kamu ne?
2: Kijame gay.
13: Kamu nak lepas studio salve.
2: Bye bye kamu salve studio.
13: Kamu aji boleh kerin nonor lagi. Mami korang tak juga ni sampai lepas hari antres pasai. Otoi kacang logo kacang apa nyogo si cageng, apa nanti kacang si cageng, apa mutageng, apa tindor nak pun teriosanan, apa liwara korang tahu kan? Ama lagi si konata, apa tawan, apa ribu logo ki, apa nak beli logo kacang, kita tunggu tinjau orang teri logo kacang, akin yekakonakta kilemok komatonakta kabisa kobakakta sigikchok chiket ingobwa kityok akonyokokoti matingou kit neu kochang kora sigikchok kongoi kilemok kilesa en kapimolo.
0: Ngalek ochoniton kongoi missing Kilesha, kongoi missing Kilesha inyoniton nekilenjin metwo en yoniton kibendi pamoja, kibendi pamoja inyoton. Lakini msambe agere kebersa nebo soko kakiker dukosechu tugul.
2: Yes,
0: kakiker dukosechu tugul lakini agere akia duket number 6.
2: Duket number 6
0: agere kikoito tuga mut en yoniton, tuga mut choton chebo 70,000.
2: Duket number 6 ko dukana kakisir kele kao mi teta yotok
0: ago mi tuga tisabu mutu
2: Pa
0: 70,000 tuchu. Lakini mbona wakitun kwa kide bonus niko kikoya select na imakele chine jute kito na mena mki kekoni 4,000
2: ingdu uge number 6
0: edu wanito kwa kide 4,000 cheki kwa chimpik mia mbili
2: woi
0: ama ikasko mye
2: pik pokola ing
0: ichi ile ne
2: star 220 hash agi ya duge number 6 naka ginde teta
0: ama ingo timache teta ino tana imakele tuchu ton mutko lasima kapatukul iyo tagi geti eh
2: teta agenge kupa 70,000
0: lakini newton ingo ti agenge njina ota lima cheke kwa ni 4,000 mara katumi na megipe tabra ini KTM kumenyuru nyona gi ya tabarita agenge ichi ile ne star 220 hash agi iwe number 6 ilo bati number 6 niyo gire machang big awo ya machang bige sign ni ngotima chike kone neni anitan 4,000 ya magele mara nga iti ya mamenyo rugi ngotima ite ya taia ataki geti agere jitana ta ini agiko ye ni ota zilingi ishe kata
2: kigodi nilibu ishe kangwan ngomenyo ru teta kumi bonus jiba 4,000
0: yengo walek se nion kake kone neni ota direct ni ya 4,000 yo machang bige nduga anitan agere machang bige salve yo machang bige jutu eni ota richokchi
2: star 220 hash
0: nyon duge namba ngapi?
2: We duge namba 6 chuduge namba 6 na kakisiri gele kao
0: yeri kwa wakine chofri yeko
2: kwa kia kun 4,000 tayari
0: aino kwa Ismail aino nalibu ushega nguman aino no chela kacheska
2: na shon gimtai
0: na yes kwa hikuna 4,000 bicho on chine chute kitu nini anita mara kato miname gike kwa nalibu ushega nguman
2: Janet Bore Brian B Stacy Rotich big George ba ilibu angwan angwan Rensita Lam Faith Kirui Victor Rotich Brian So Mesheila Chepkoech Alan Kiblangat
0: Agot Gladwell Enion kage gore na ginye aino ngora ma dabre lecheru to kage gore na ginye libu shaman yani mami chine ko kwa ngakte ta ngotima te ta iyo ta gi geti lagene ngotima libu shaman ni ngo to mina megi iwe agi ya tabarita genge o kage mwa gele number 6 agere ketru ti ene number 3 kage be number 6
2: star 220 hash
0: yergo uche mota irob ayigo nena libu shaya mwan yani ingoti maja libu shaya mwan ichute kitu number 6 iwe ndia kichel star 220 hash agi iwe number 6 ile yuta nguko wako ilo isika besa kwa mwage le chine watu mina megi maraga haiti ya mgu menyo rugi inyo nito niyo machang biga mwuma wagere bike mi yo machang biga wagere kasisi duwane to number 6 yo mwagere chie niyo tapsalbe ilo batiyo nito nagi chokchi. Yes, I know madam negile Chris kwa higo nalibu shangman direct ni anitan I know Evelyn kwa higo nalibu angman wani kwa higo 70,000
2: kigure Susan chebiji
0: kigure Susan kwa higo nene ni ona 70,000 nagoto minabzimu ito ama inabzimu ito yekibiru nene otan
2: chill star 220 hash
0: ama ilabate ni anitan nagi ya namba ngapi iyo ote namba 6 iyo ote lea magile mi teta eh

0: ibongo osige ya otu ikomo osami konyu eni nkubu oge tonde nyu konga nyaka akwa manu to nanda negine sa enka kumolo magtara nga le sami to akwa
1: kongoi kongoi kongoi so kai kaskora longi sa kupa kwa kaundi eh
2: kaundi
1: bas kai geri le mita apu kora isi
2: wamet kuro no
1: eh so ngen kia kas gab biga ap kerijo
2: kimi sine CBA ni kika kika gosh in about 2017 uli
1: Hey, you're going to learn as I get the set.
2: You get the star. Anti machay nai missing over t-shirt negonin gelchi no tepsi nai go to tutet ne nyoru walu tit ba tebu tuguk tugul che makini gay
3: Tos ichengei generator Nemuch kotoretin eng event chaguge Media Max Network Limited kotinye generator nebo 110 kVA generator netinye audio and visual switches negigombondoi angot ko concerts exhibitions TV and film production outdoor events and an emergency backup power Media Max technical team kogon in service chaichegen pirsimot kwa number
2: 7 0 9 8 24 0 0 run. K24 TV and Bang Free to Air.
1: Yes, yang dulu kita setahu orang keperluan itu bawa lucky box yang kos kalung itu tapi tabrani.
2: Abang ini kapesa, oyeh, Maya.
1: Kaki kedi jitu nak misi yang kos agtabu lagi ni. Kaki real big tu kalung kaki soten. Kengen kapesa. Kengalali saya kau mite 13,000. Agu tersetahu lawannya kuendi barak bonus.
2: Cepat bermain juga bawa 13,000.
1: 920. Yeah, kata agile any time from now go till 14,000 ago testai ko gunata ago tai ko gugila
2: ago gugila
1: yeah ago tai ko gugila dane guinye atime ngunamu 13,000 oh
2: ago guge mongeri sir go kitiki
1: eh inai tuku kitu je testai ira tu kitu testai ira kero orna ga go chet 14,000
2: ingiri limited jita ne go tori asubui yo water sign Aku gudur sahaja.
1: Kira, kira kau cuci tada. 14,000 exactly. Yani, kira kau cuci 14,000 exactly. Aku ma buati rapto. Ma buati kenyoru cuci tage, kenyoru bi ke zire mut eng 14,000.
2: Gud kaki kenyoru bi.
1: Ayeng anang gosomok unata.
2: Imagine, exactly tamanak segol. Alang gosling tetem gitu. Eng 19, alang gos 20 jege. Iji lek tu star. 441
1: *441#. Ken kiye kebar unkon ne mitai tuku kiye kararanin. Si labat yata. Ira saru number two guna raga. Saru number two iko itapo na si jang kapisa. Ira ne 14,176. Orang ni akan dapat 14,886. Orang ni akan dapat 14,636. Orang ni akan dapat 14,856. Kasih lebih di tabi ko. Aku tak ingin aku melayan menyorupati. Isubarurutik.
2: Arurutik.
1: Agiwe pole pole.
2: Kiki ko mami je gelele. Ama mami je tamah.
1: Aku mami je timing korang nak kerana.
2: Mami je timing. Ini jasumi. Cuma boy boy lagi lecok.
1: Orang number two. Nyo number two guna. igoito rabishek komye ra chito ni
4: 14,544
1: igere kachanga bik chewan kachanga bik yo igochin 14,000 eh
4: ira chito nebo aeng nebo 14,700 taman ak lo
1: magosakin
4: muno gebindi getesetai
1: kate 15
4: 15,000 akwa baragitu
1: inyege chita
4: 15,000 akwa baragitu en sin taman ak sogol anangosini

0: Ni kotetutietab teb sinai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Kitesetai.
3: Yuto ko Emo FM.
4: Nyoro Dr. Sote.
3: Nyoro Dr. Sote. Une naguru akagere chita molo genyoru Dr. Sote akita nebo molo. Daktari.
5: Kongoi mawaya. Again ngoya. Kongoi namatu nikaogono entamito at mawaya. Kongoi nafasi nikaogono.
2: Kongoi.
5: Ameche amwa ngolyo nebo kamanut ane otinji ga Baringo koro kamu abunu Baringo so mi naguru abunu Baringo. Ameche alenji biikab naguru ameche wale genyini en komastab kabanamu mi ortinwek che mamangda kumongen olembi ne nome enda kabanamu mi otoren weten ainomoi kabarnet ainomoi woi sakap kelelwa kotom uchopchi oranobat kitegele noto kichopoto kotom korok ameche ale kiyakane aya mi ortinwek chuchu bonot Baringo mi nengeten kokomoi kasaka akwa woi boy tomo kukuro karano amakingen kele kiyakane akuyokisot ortinwek mgenya msima kwa hivyo nataka alejini Baringo so chenywa le kenyine echam Jehova o chenywa le ako chen jito nikertoi nimu kurirabu gabi mwone kura ngawaya agen to amechao ngalane bikab waso naro kila kipia bikab nyaururu kukiko charamu imbare age goitai to lishek alagini bichoe mawaya matinyo tu matinyo asistanjib matinyo menye walikureno soku alak menye alak kwa wanjigo okoi kuna mora ni nukutuna mochongoi okoi kwa mastani utakike nina legipia tinye bichoe tabu na mamiki nikargei matinyo tu matinyo boyo kuk
2: ajakini
5: age ngole gele mbare ngongi kutuko ye kuboroste meche ketoret bichoe ngotko kosan serikali nebo Kenya nebo Arap Ruto omangde nogotoret bichoe sukukochi kot boyo kuk sukukochi kot asistanjib sukunyoro watu lima tungubre kura amu tinye bichoye tabu ya kutosya okoi mochongoi batinye title mochongoi akuna title amecha asoma le kutomo kutumi arab ruto ngecherani yerwe were seks alen kabasa ngalega mochongoi laini no ba uwaso naro kiyo iyo inipo nyaururu yun akiger bicho chimi waloe okoi chimi mao ine okoi chimi nanti yuna magie meche genyoru night tvs mgolenjin aku kikeso tole night tvs chibwa emone ungoti chicho chibwa golenjin amu kiyakane aku walikisa tole nimbi choe yesora tole nimbrifte bala tir soti cho mbarabara orwate ye boindi tukutukchi bik kwak chiko bak yero kiesi tole nimbi kala gengi minyo oye bik cho to pwat kandoik cho lakiyai neo le mokan jebar chechinune omito go sarsoti mawaya sakar ame cho ngolonji bik chu chibo Nakuru kate bala Nakuru hii kiete na ngogandoi na to bik cho kida apkwale jijo mi Nakuru kaunde kwa chumula kisasa kabana kumono me anansene tagisasa anangisasa gembis anangisasa ngo siero kumo nyuru gandoi na tungurone kilian kikwa taun mekumi chi taun rai nondiwa taun me nyuru chini ngolone kwa lejin anisuka gawagot Nakuru westi oni naljarai babak oni naibasa yu rong no biki gimi wala lagi kuba takkin kia kuna kubak suku kia ako yobo en salga ako nam nimbo en rongkai kate bale hii kibane nyo wifi kap kuala jin ajuno walta imbareni koni karech imbareni pochi eminin kal dochi ni chita ni mienge chita kule chita nune katare keche ngabro da vika laga kuche nye yemi oni ino al dochi ni ugep seraman oni ino al dochi kanam nimbo kabarnet nin ame chate bale hii inge jijota nengate ni kyo mingi shok chicho inge jita ni net mename teta ngutki ngeti nien iyal dochi chicho eme kani yandu kyo se kwa mimu che kwal gore ne ki ye tuchi aga toko lota abo mo gotyo sai kwa le tai ki ne obik cho mo se je lagu bichu me nyano lagu chu kwa ga so ko tai yemi ame jate bale hii kwa le jin ki magro ya chi ngirin akoi okoite emet oalde emet ndo kikaalda boisiek tetukumi emoni. Kameche ale biikab Nakuru ometen tubee brangetin neruisoti komong'u boisiek ak murenik osorwech emet. Ikutatun kemongdoi mkoroni akikisich chepyosok biik murenik leni kiyakas mong'ete kosorwech kore. Kiyait age tugul ile koit saa kumi na mbili kokikwokutemi kotakoram kaitanyin sikosop kore akuyai ne. Makitinye sobee ngot kokitebi style ini. Biikab Nakuru ang'ololchini Nakuru alenchini ngot komaki makimong'u akeng'alal komakinyoru akot MCAisiek akot within anibuch ongeng'alal akokany kemong'u tukumi boroindo kongoi sabeto mawaya.
3: PS nebo mbarenik kobo kutit. Lakini mi biik chemeng'isie kou squatters ako kiketiach kele otyokchi mbarenik biik akokochi title. Ako PS kobo kutit. Sinai ile mangen tuguk chekiyoe ko ki bororietab Kalenjin. Kekas kabisa PS komi kobo kutit. Lakini ngetite kebeberwek alak konyolildos biik matinye title. Atebe kale ne nekauit makichop korotwechuto ak kimong kartasisiechu komong sang. Amu bo kutit BS nebo in lands ma Nixon arap gorir keer nguno lagok kale matinye chi ne indochin
4: ako kaimwa kotain kele kotikeilein totes kirwokik chebo kutit eng Nairobi chief
3: onde ulo usukuman golo
4: chief kirwokik chebo kutit akot kwa jenga yu
3: landimawe onde agenge nebo kutit
4: landimawe
3: kwakase kele akot akichek nguno ang yun aminye yun kokochang'a biikab kutit meche kesukum kepchei kole akekochi chito nebo kutit kokerkei kora ak in utawala osukumanchi agenge nebo kutit kokerkei kora ak in Rongai Rongai yun kole konen kakakomanda no mako Nairobi kochang biikab kutit kora so ngesukuma biik chotinye ng'echerok kaikai ongesukuman lagok arap nguno nerektos bororiet nemakimwochin chi akobo biik tutikin chekanam kakikochi ng'echerok ipkokerekei ro ngelen kesir lagok koteb elipu mia mbili kelen kelya koteb millionit ara kinyorchin ano millionit sikere nguno kanerech bororiet kutko ngap sait ake tos ilechigei ngomwan ole meche kwamwanda akichek bor amu tinye rait akichek konerekso
4: ingen mi ole katkat chitab borietab Kalenjin ngole kwago koui kabisa lole yematiyet ang ma ako mi sang kole kewiri eng sang kabisa ingen mameche biik alake
3: acha makomeche chi kabisa mameche angalen makomeche chi ngere ngemi korido yu kewakeni nea wewe kotar emet ako nyi mane tomo itinye angot mengen kinde po serikali
4: ne mengen kinde po serikali ne lakini kusisi chita kabisa uyake yam uya miro kore kinde po serikali
3: anu ula tuko sungi akule jake hao gotilili tupika goti
4: da gotilili dwa
3: ale chi sungi ke Gotilili dwaswe. Kule gotilili dwa. Agot tokoche kokolapkei tu. Nga kia ko barak bananda. Wam kabisa wam.
4: Wam lakini.
3: Ni ne jumwa jita ni
4: ngulo. Wam lakini wanayo le wanda.
3: Yani akasa le yu harai. Nga gejubjine jkine magingen.
4: Kine matu mayama kutkoro.
3: To. Kine mwangan katamwa. Katiba.
4: Katiba ma.
5: Gogo samita ak mawaya ayo gogo he uchambuzi noti tayi kabisa au gogo he biche ngalal wa kina doctor na bana kuru no ni manui go more blame ni president because in every ta college in ko more than 80 ko siyos 80 more than 80 ya gogo inam che para stato lina chongi ni Nini nyonya guna get day never Kenya power kubaguti Kenya tweet kubaguti poster kubaguti acho chumbaiti kile na bati photo Kenya mutai kubaguti yaani get day kapa para statu tu kubi ya kuto chiginde ulia ako neba ulimba mombasa uli yebaro tulia bruto kwa kile kwa kile now kichap ako nyonya kichap PS. Kuingine le NN yuko kuketi the ministers ne 22
2: ko PS school must vote in ministry chu lakini nikigire ko nikibare Dr. Paul Rolo nikigire lo batote no FC Rolo le no no ber chu don no post na te ata in CEOs ko nikigire na rande ma no me si mo isi ma mi ago niño niño niño ni in grisi to ko ma to nyu na su nyu kala ji bare ki ta ko le ji bare ji ni go no go no go inye nyu ru bi ju to no to ko ko ma lo le pe ne ne ne fa shi ko mo mo ju a ju do lin ji mo mo al dai police sti o se re po al dai tu ki go ge ya no si ji ri ni ji mi bo ki pa ki am ni bo uru o tu ku ye o ti ge ge po re bi ji do li bari ba yan ku wi unye bi chu a ho gi mi ji bo chu ki no ti Lakini pite popiso ise ni tukucho tagemwa kumo ni ati nisige ozizo li opinion leaders chino lolo se ni uku mwe tukucho patirigale nyona ngalega up county se waga jongo jongo yu mwe wabome maage nagele gilane ingo wabome anuwe kwa kilu mami vipome mami sibe tale ako minye nyona mami kumo ni ya minye nyugu hotel kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kunyiwi washroom ngori de tergene na batura ndita tribe la no kuni de ngwenye ogi de chaget kind ya ne si niwe yuri washroom inyi ndam chaget bi rogi as no awu si zgebi awu watu sa mito ang mawa ya mawo le gi gi mi ti go mi fast kaba ne de tapi kuri ya chichi chiga busa a lot of man the man ogi gi gera ge gi gi na baso mu genge en e perform lakini ngu nige zizi nge mami vye pomele mami gizi aga tu lagi nete zata lakini ngu zizi nge zi amu nchita ninyo nene watanyo kwa ldo ingo lene magoen mi gabara vini yu kuchiko kakiche ra vini jepe anagopma gole su mami vye kwa mune oki kinyo mwa kubari kito oki le lakwe nyonu le mbruta kwa tuta ako ade pasi ngu lewa nige uliam kapasa lakini kini mwai kama nago mwawe amune su mami vye amune se mwicha bora tme ogi gib klaro ise ti ni ni ni jai na ni ma mi ba ise jo fcs go yo tai kuki kuku bubura ke se ke ti ni ma te de ya tu ya no onda ke gu ni we da gu ke de ka ba na ni mi te ko ni gi ni ko gra ke ne na pa futu fo ya no ku gi ni cho no ma gu ma ba tu futu fo pa tu ni gu ba na pa futu ma na na gu futu na ba na ni ge jap chin lakini ti si ge Rieswa niwe kitu kwenye ini bachu kitu kwenye kamizane baralka au magieta kwenye kitu kwenye kwenye ino uwaru yu kwenye uwaru kwa vitu wata pusa kwa changa kwa ochi ingele chikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichikichik Ah, Tanu tukuru wa ina manata pa chen 2026 komari na gele no migi 2026 sonyan agi leba bichu kumo mocho kwa leba kiri yo jitani unu anu sami tak mawa
6: karo
2: tagi ya bichu ye tagi mutu kwa wali nga bisa agi chika ya chika po kuku wakis chongi wakis to bichu kongo nis
6: kongo hii katiba man
4: ura katiba man iwe
7: Anti macai naik missing, kawat t-shirt negonin kelchi no. Tepsi naik kota tujuh nih nyoru walau tiga coba tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
8: Rema Feast 2026 kogogo wek kogeny kongeten tarigi sosoma agenge arawetab sisit agoy tarigit angwan arawetab sogol petushek muut chebo kilosun kesa aginet ke ngalekab komuktoindet angot ko igondoindetab kanisa business executive parnotiot ni komagoy misen Rema Feast 2026 kotatun ko live kongeten K24 TV ak K24 Plus you are hooked up legit nebo entertainment K24 Plus committed in devices tugul ko Android TV anan ko Apple TV laptop tablets ak simwengun download and K24 Plus in store anan ko app store poibo yet no ko imuchi streamen ko uche muget in site agenge ak nusu in silingishek sosom kiptok ko bon Safaricom
9: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye duka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
6: Tago MFM ready nothing doing but it up kwa lenye kitu zetai kimi teke peperta nata ki kwenye tuku kiterter kagigere kichegele hii anangai ke giwe kichu ngalega up health kutuko the national government
4: ya kwa ngana wakabza katiba mane pali
6: ee munga apsa ite giwe kete peke gile hii netapu nige tinye kipu netapu ni amunes gibu ni akwaje kige mizirgali ngaleki ejen ako gungu ya muwebe ita kukunu ojangani kunata ojangani kunata ngore na tene kararan aya nge ya dugul ki genyi sege tege nyoru joro no genge pepertan boeng nabu conference star 441 ash ameje kepe bonus ago bonus che janga bisa bonus che buwa nengyu oh mabagi ge tege shege jakte gotege mete goro kagire kako tia jeli butipte msai bonus che gigoito lakini ngotinge nile tumo nyoru ki aga tukul ngotinge nile tumo nyoru ki aga tukul kongetege getau
4: yeah
6: ago inguna Ago inguna ngotinge ni leto mainyoro gi age tugul kongete ge geta ago inguna amaji nyo ago boxit number 4 yes nyo ago boxit number 4 e boxit number 4 ki goita bo na chebo 10,000 tagi chugo to mainyoro gi kotab kotai ge
4: 10,000
6: kungete kesa ita manoga yeng ngotingi leto manoga inyori metaji jita age to yame bich akwe I yame bich metaji jita age agene gonya age nguka inam kine ngung naka inam ye yel ge star 441 ash orini jita neta 10,000 0710 au beki nambari ngung 832 gongoi
4: gongoi kabesa gongoi Nathan
6: very good ngiro jita ne boyeng ngiro jita Nathan ne tom gonyori nyo ger oh germano listi tabi tisab chaka bwa safar moja tukul ko ga gonyoru
4: tukul ko ga nyoru faith ko ga ga gonyoru
6: ga gonyoru na
4: kimwe no ko ga ga gonyoru
6: en giraji tanu
4: Ryan ko ga ga gonyoru to i missing ko ga gonyoru
6: gen girango ko mi jita ga na mi ata ne ne gite I jile gito staff of 41 ash nyo number 4
4: ago number 1 ko wasiwasi lakini ngibuti ibutini lakini wasiwasi kwa saiti
6: lakini
4: ngibuti ibutini nilong lakini wasiwasi ya saiti
6: lakini
4: mwagitikemeane
6: lakini nyona mbafo kema kena tibirteke kimeche vii kwa chatum kunyor kigoji kabisa ng number 4
4: exactly
6: ngotiye le tuma nyorugi agatukule roji tanio 0720560 ngonio
4: ya nonato
6: apana apana
4: apana
6: kaka kigonin 6720 mitaji bigala
4: mitaji bigala kono tagina victor
6: victor agene kaka kigojin 8175 mitaji jitage
4: mitaji bigala kabisa
6: kiragene nyo 0721 ago beki na bari ni 600 kaka kigojin 12896 ya gukaki gonin ke negamaya
4: ngut ko kaka ina beki gojos fin guna
6: kaka ni metaji metaji bi ana itiam bugusi shegala lakini bugusi number 4
4: ngi metaji bi kabisa
6: cha to ngonyor eng betu tabran
4: ngoji ti mo ni mba number 1 ni sene oli ni
6: ira kirnio Irabik irarap to big 24 jaka po safar moja auto big 24 jaka po safar moja kubiga ngwani jage jaka tum ko joru orni jita na tai
4: kakuna tai
6: jeb very good jeb krui ehe orni jita na boy
4: orna ernesti
6: very good elebu taman orni jita na basomo
4: orna rabat
6: very good elebu taman ehe agorni jita na angwan
4: agorna anderson
6: anderson very good so tesata gi goy tai elebu taman ngotingen gi chile Tomo nyurugi.
4: Gutigi ni uyi. Uligi goyi.
6: Metabut ameje ko ngete ke saita monogai.
4: Ee.
6: Ee ngeni le ya ga ibaru ko le loyo liebe itkela. Ee.
4: Gutigi.
6: Ee ngeme je je ga mi to tutien nya. Star 441 ash.
10: MOFM Inka Penkuria ako maswek chem jintos Igo sechen 105.4 FM
11: Magingui kelien sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji ne imuji kechome anan kengolole eng yeityo keboisie ngoliondoni kekere kong bik
10: Penkuria
0: Ni kotetutietab tepsi nai eng MOFM
10: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
6: Askari kameli.
12: Iyo uchambusi aranetet akaguye noneti bik oye komnye abari akichabe street.
6: Bye bye.
12: Ongoi kabisa. Kawegin oye geline neche geline bike mi boda nebo Kisumu amun en hospitali siyake bo NGOs kemi moroni kemi boda nebo awasi eria ina antukunon kina chivo bogarasu kogoye bitu emnyansa hospitali siyake uchota chikisarune ngea viga Rift Valley aninyo ne Rift Valley kumi hospitali siyake expensive ne Tebo private yes ndio tare tuma bi lakini mi kali blog kyo ga ngo kesaru ne nge hospitali se kibo ui kure sen send whatever kyo ta chon kyo sarwe jisu agoi yegi mutya lo kyo ga mo ga psa poisechu ko ke richu ani kwa kwa kasi ko bengale kwa mongen kuba ko tom ko kitakitari ko gile ko won ko tar ka bana ngale ki lakini won mi ngale na rabbi mi ngale ket ko ta sergali no bare andam wokse ke bare bare andam age vekta eld queen para guli ko saru nakse demand de mere takitari rabbi mi ke ko man ko mongo na luwa mata ko inga bana sa be mi tu anane ne duma ne ngi teke ko so mo le so ko be ka mun ere to si mai ko nyo si ko ngo en dokta sote ka ngala al ka pesa ngale ka ka yo mbo ngata yo ni nyo ru ko gi ko bi mbare ni ko so be cha ka pesa ki kal de ti ka tar bi jo tan bare ne ga gata brit agi to ko su nyon ba ga yon kiroban fam ko be kwe matindo MCA matindo ne MB nege nebo nebo kisi arama ngurai ninyo lagatu nemnye
6: Kongoi. Ongigilgei ko kiboriet ako mete aldaetab mbaret. Noton nemwoe biik chechang. Kalo mete aldaishe no aldei mbaret. Robert Rab korir eng Nakuru.
13: Es mawaya. Kongoi ena basi ni kwa na mawaya. Ako kato kabisa olo wamune.
6: Kibaybayen.
13: Kita mungkin yang uli naik ura ke je, angganda mungkin dia rasa besar naya amat korang. Napa orang guna guh dismet ada na tinggal segutun, dia segutun. Kuana ni wajib leci mami kerici. Ayah, pay korang guh matami. Tuh kuni kita mungkin le. Dami ni in kamu kat itu tak jual tanda orang ada nama dunia kapan? So kamu cakap mahu di zaman itu, orang kita di nengah 2027 kan lagi le, makan le, kelihatan sebagai kelihatan sebagai kelihatan sekopi itu ale. So kamu tahu tinggal ngalbuana mawa ya, moon, and apa, nunggu guna, ko amoi kongoi.
6: Kongoi
13: mes.
6: Kongoi, syaitan gila. Jitu nak kure cale senggamnya Simba. Alright. Jitu nak kure jeb kuan yang sirwa. Molo, oh siri kuan molo. Jeb kuan.
13: Jamge.
6: Nising.
13: Kamu neo.
6: Kijamge.
13: Kata.
6: Ibai
13: bai aje cek, naik kurun. Naik kurun, om makitnya mama neuren susano. Itane lel mana? Enggak leh jema lel tu.
14: Jema lel.
13: Tadi gay ne.
14: Jema lel. Katilah kita jema lel.
13: Jauh deh jema lel buana. Lain malay lah jangan bayi siwa ni kue. Amagi kere kyo.
6: Macamu?
13: Oso kure soin nanti ni nyam buana. Umar berul ni. Bayi yang alah dispenser buana. Umen yurut kerja. Orang tuh ni kalau jatuh cepat kawan di sekolah aku malin dah. Kebunnya mana tiada kambut panah gitu tu. Dan orang tu dia sebetulnya no, tapi orang ini tu nyorban tak kita ada ni kan? Jadi sana tuk tu buat. Mami kerja je. Mumi ya ni. Eku aku tak kira ni. Orang kan gigi buta ya nanya. Engkau tu ni nyorban. Mungkin orang mana? Amat jalan dia nak kurung geng kami itu ni lah ngan jijang ni leh kalah leh gual leh ni orang ya cakap ya wal leh na muni hari hari yang anda nanti negi ni an juga ni orang ko ini macam gaya gitu. Ini level 4, macam engkau ni ni engkau tu sebab ni ni an buat beres soin tu. Ko level 4 engkau itu ni kita rasa ni ni tanu ko kita coba ini. Kau bagai teki beri so ingatnya li. Iko ngaji dan nemi kuene terlebih ter oleh pasal beton. Kau aja orang kuat mula. Anaya aja orang kuat gerengi beri so isau. Iko amun ni nai itu aja siri tuan ni. Kau hari kucu. Mai ke erat kita ada. Ami orang ni. Ini orang itu tak tari aeng. Ne ada kasi sambi. Ni ni mana ni je aku jamba tengok ini orang ya je ini orang sambi. Lama kita tu ini orang sama aja aku main nyuru. Aku tu ini orang kalau main sahaja kamu ke kita sahaja kamu suka agak agak rulah tak agak agak. Ni kau ngan ni lagi. Kau gigi kita je kiri. Kita lihat ni kamu mami dia jatuh pun. So mai lagi tu siap nak kurun. Wahana, ayah siru ni barai kasih ni, ni barai jaya limbal nak kuru es, nak kuru tau, nak lilai ni beri esoi nanti na.
14: Ya kasih.
13: Demi na walai nanti na. Wah, ya kasih na. Wang itu kau na na angge tu na tiri saya lambat suci.
6: Mungkin kita siri gua malu.
14: Asin juga tu stay.
7: Di macam ini missing, apa t-shirt negonin kelchi no? Tapi naik kita tujuh nih nyoru walau tiga coba tebu cukup cukul, cuma kini gay.
14: Wene, kaki nyoru kita nebatainya.
6: Agar itu setia kabisa agamie bangkan uti. Sosok kabisa. Agar negit kaki terbiik tu kelarap to.
14: Negit kaki terbiik tu kelas.
6: Ayah, amu kaki tu kelas tu tegin biiki. Ungkut kutu menyoru gue ngetegas aku minambili. Gajengun 25,000.
14: Ngut kutu menamugi.
6: Piktaman.
14: Piktaman kicu.
6: Tak nyokicu. Boxit number 3. Big Taman 25. Big Taman boxi number 3 araga star 441 ash. Nyo number 3 araga tag jugo do mo nyorogi. Eng kongete ga saita mona ngi radio. Kapwa big sabaron mo jata 40.
4: 40.
6: Lani togul. Kuga go nyorogi.
4: Ngena byota kidogo. Asinyigera.
6: Star 441 ash.
15: Kovatinde, tos imakini ge late maturing maize variety TMK Swotab DKC9709. Nitogo mid late maturing hybrid DKC9709. Kunyol jin kebeberwe chibo 1800 agoy 2200 meters above the sea level. Rurtos komye ago amuch kogonin kunyog arta maxisit eng egait agetugul. Keseni bandek oeng oeng ago anyin yegebel. Amanon kit Malul tos rote kutu swega bandek ego yomnyo agunoto kuribe amanunyo kergityok ile kegol bandiat agenge engila geringet engnurutik chemiten barak rutojin agro dealer nene gitinen rani agilewen kesuotab DK777 asinyotige kesutik chemiten barak
16: Ango nye niyo, hajewe, kaboega ninyunea.
17: Keboega ne, ago mi K24 Plus.
16: Kone na otaka nyu?
17: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji igeru movies, series, anango uririoche.
16: Asa hagi nye?
17: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jebo lago gora, komi, kero, tinyago I live channels.
16: Gilipo njina nan babuj?
17: Aja babuj, magilipo niki ya ketukul.
16: Yani, magilipo niki ya ketukul agi imuji igeru kwa movies?
17: Nga mwaun ni bago, babuj, download in K24 Plus, agi ibaibaji, tetuti.
18: K24 Plus ndio hook up legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
15: Kemo FM, Song of the Hour.
4: Sitenye genyoro, Song of the Hour, ino, badai badai, inyo, ingwe tu tablani.
0: Kote tutye tab tepsi nai eng emo FM.
15: Kinetige ortinweg. Che imuche kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi.
4: Guko nyanyi tomoe.
6: Gata gele mi tabu kidogo nemi.
4: Mi hao tabu nemi
6: yemi. Gata gele o tabu nemi te graon kabisa. Ginyori jita genge? Ginyori jita genge sigi wangu. Jita bu.
4: Rotich mokonjit.
6: Rotich.
19: Olo na mama wa ya
4: dambe. Gita mbe kia kote?
19: Aja o kasi tu igore tu kwa na. Ibarat ako sarubi kata ali siya kuru. Koge oge tini ko lage nole ayas kumi kata mo. Kuro mga kasi kenu liwe. Mi tuna ja majin damo. Angi sawa mesir kalita para koko. Kuyagut kunya pada itu nain tin tualen nain mangsa ni ngalai ke milang saja mang nolut kibianan amai sah apa yang saya itu orang ini aje ribut tanamu orang saya ini ada damu ni tu orang angin lagi amai gigi lesia ayah kau kena mukaran lagi jam kau cara orang ni gimi gimi tu coba ke ngap kete orang ni mami pe kau yang nama nain nolut Kau nama yang guna tu tiada cuma orang itu takkan nama nalu kau ni ada nana. Agi ini tapi korai ini lebih siu ni bawah. Lagi ni kata saya ni kan kau mungkin nak semua. Mungkin nalu kau ngan nalu sekali je. Cuma je kan aku tu nyuruh bicara bisnes. Kau tu cuma nyuruh bisnes kau mesti juga care kau pet damu. Mata kau tawar itu kerapi. Ini orang yang mahu dengan galak. Kau kau jumpa kita kau jumpa tu ni kepada. Ya ni kau ni gipai angat kangat. Kau jumpa kangat aje. Lihat ni rapi segan ni, cucu aku lihat ni rapi segan lepas jaga. Anak dia orang tinggi di sini, damun. Kiki aspek ni dia, tarik tak kena angkat, tangan lekap tebulus tu. Lagi ni bagai saya, kiki ke nyalil dosi bagai. Unda mak itu nyalil ni, orang kiki ngalal ni nama ayah. Uu cuma mak itu nyalil kerja lepas jaga ni. Cepat tu ke longi, wisaga yang tak kaya, metu. Tunggu itu aku cuba aku.